kaldel sinene mada onayi maha amauni o hollima kulle aduna hadi wakiloda njaharo genda mada o tawa yama tawa hesinani hinnabe mada